on day one. Timu wako fili. Kabua kari. Si soka la sonke. Ivo bigibi. Unganyaku. Necho mizah.